Simpan di kulkas semalaman dan nikmati keesokan paginya. Jadi Imo Sweater tahun produa yang ternyata rekomendasi banget ya. Apalagi campur dengan lemon, boleh tamat-tamat produa dicampur dengan adanya daun mint atau dimix dengan apel, jeruk, tahun produa. Nah itu luar biasa banget. Kamu malamnya kamu buat Imo Sweater itu, besok paginya kamu konsumsi. Yang pasti adalah rekomendasi minuman sehat untuk kamu di pagi hari. Oke deh, kita lanjut lagi mengulas informasi sehat dari Projami. Selamat malam Taman Pro 2. Untuk kami yang lagi mendengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital, dan streaming rri.co.id. Aku lanjut lagi dengan mengulas informasi buat kamu dan selamat pagi Indonesia.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, lanjut lagi. Tamroda mengulas informasi buat kamu ya. Rekomendasi 6 minuman sehat di pagi hari. Untuk yang kelima, Tamroda, yaitu air kelapa. Ketimbang air putih biasa, air kelapa juga mampu menghidrasi dengan rasa manis alami. Melansir dari headline, air kelapa mengandung beragam mineral penting, termasuk kalsium, magnesium, dan juga kalium. Masih dari Pro Jamie, kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu. 6 minuman sehat di pagi hari. Untuk teman terbaik, Pro 2 Jambi.

rekomendasi minuman sehat di pagi hari, yaitu minuman yogurt. Minuman yogurt tidak hanya cocok untuk anak-anak, tapi juga orang dewasa. Meski mirip dengan kefir, keduanya berbeda. Yogurt siap minum biasanya lebih encer dan mudah diminum. Minuman ini juga menjadi pilihan baik untuk minuman pagi, minuman sehat di pagi hari, sebagai tinggi protein, kalsium, dan probiotik. Jadi teman Pro2 ada rekomendasi ya, 6 minuman sehat di pagi hari, bukan kopi ataupun smoothie, yaitu minuman sehat teman Pro2 yang direkomendasikan buat teman terbaik Pro2 Jambi, agar lebih sehat lagi, yaitu minuman sehat di pagi hari, kefir, matcha latte, teh tawar, infus water, air kelapa, dan minuman yogurt. Informasi ini buat kamu teman Pro2 agar lebih sehat lagi dalam konsumsi minuman sehat. Pro2 Jambi, kita lanjut lagi mengulas berbagai informasi dari Pro2 Jambi ya, dan yang pastinya masih bersama saya Artes Tanggeng. Selamat pagi teman terbaik Pro2 Jambi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun, perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu,

Jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian, teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Pro 2. Nah, sekarang lanjut lagi Tam Pro 2 pagi hari ini dengan berbagi informasi, yaitu alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman tuh semakin sedikit. Teman Pro 2 mungkin pernah bertanya-tanya, kenapa sih semakin bertambahnya usia, lingkaran pertemanan juga semakin sedikit? Teman yang dulunya sering bertemu, berbagi cerita, menghabiskan waktu bersama satu persatu, mulai jarang bertemu dan tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Ketika itu terjadi, mungkin akan mengalami perasaan kesepian atau kehilangan. Meski begitu, Teman Pro 2 nggak usah bersedih. Perubahan tersebut sebenarnya cukup umum ya, dan biasa berkaitan dengan perubahan hidup serta prioritas seseorang. Nah, kita bakal ulas di sini beberapa alasan kenapa semakin dewasa pertemanan kita tuh semakin sedikit, dilansir dari CNN Indonesia. Yang pertama, alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit, yaitu memiliki kesibukan masing-masing. Kesibukan masing-masing menjadi faktor yang mempengaruhi berkurangnya lingkaran pertemanan. Pindah kota, pekerjaan, menikah, atau melanjutkan pendidikan sering membuat seorang harus meninggalkan lingkungan lama, termasuk teman yang dulunya dekat dan beradaptasi dengan kehidupan baru. Perubahan itu membuat komunikasi dengan teman lama berada semakin jarang dilakukan. Nah, dalam banyak kasus, faktor kesibukan menjadi penyebab lost kontak dengan teman yang dulunya dekat karena jarak dan juga interaksi yang minim. Next, teman berjambi, kita akan lanjut lagi mengulas alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit, dari Prode Jambi untuk kamu.

Radio, sekarang kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu ya. Alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit. Yang kedua, tanpa ada alasan ada perubahan prioritas dan pola pikir. Salah satu penyebab utama mengecilnya lingkaran pertemanan karena bertambahnya tanggung jawab hidup. Saat dewasa, seorang mulai disibukkan dengan pekerjaan, keluarga, pasangan, sampai dengan urusan keuangan. Nah, kesibukan tersebut membuat waktu berkumpul dengan teman-teman semakin terbatas. Bahkan, sekadar bertukar kabar juga kadang-kadang sudah tidak. Karena akibatnya, intensitas pertemuan mereka berkurang, pertemuan lagi berkurang, dan hubungan pertemanan juga berlahan-lahan mulai merenggang. Perubahan prioritas dan pola pikir salah satu ya, alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit. Masih dari Jambi, kita akan mengulas lagi informasi buat kamu, dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Duduk terlalu lama, terutama bila membungkuk, bisa mengubah postur tubuhmu jadi lebih bungkuk. Hal ini bisa terjadi karena kompresi pada tulang lebih besar ketika duduk dibandingkan saat kamu berdiri. Akan lebih parah kalau postur duduknya buruk, seperti tidak memakai sandaran punggung, punggung membungkuk atau posisi leher dan kepala lebih condong ke depan. Awalnya, mungkin kamu hanya akan merasakan nyeri punggung, namun bila hal ini dibiarkan terjadi, kamu bisa mengalami saraf kejepit atau hernia nucleus pulposus. Saraf kejepit bisa memperburuk kualitas hidup manusia. Mengutip dari Detik Health, penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, penyakit kardiovaskular, dan lainnya juga bisa terjadi kalau kamu terbiasa duduk terlalu lama. Bila semakin parah, penyakit tersebut bisa mengancam nyawa dan berisiko mati muda. Tapi kamu jangan khawatir, kamu bisa atasi resiko mematikan dari kebiasaan duduk terlalu lama dengan melakukan hal-hal ini. Berdiri dan bergerak, kalau sudah merasa duduk terlalu lama, jangan tunggu sampai punggung atau pantat terasa sakit. Segera berdiri dan lakukan aktivitas lainnya, hindari kebiasaan duduk terlalu lama dan hanya berdiam. Apabila pekerjaan terlalu padat, luangkan waktu beberapa menit untuk stretching di kursi tempatmu duduk. Perbaiki postur duduk. Duduk membungkuk tidak menggunakan sandaran atau posisi miring bisa membuat postur tubuhmu ikut memburuk. Posisi yang baik untuk ketika duduk adalah tegak 90 derajat. Kamu juga bisa menggunakan kursi ergonomis yang dirancang untuk melakukan pekerjaan dengan duduk. Jangan gunakan kursi kayu, plastik, atau yang memiliki sandaran punggung dan leher. Tidur cukup dan banyak olahraga. Ketika kamu mengganti 30 menit waktu duduk dengan tidur nyenyak, kamu bisa istirahat dan menurunkan massa tubuh hampir 1 kilo dengan diiringi makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur. Olahraga ringan, seperti jalan kaki 300-500 langkah per hari, juga bisa mengatasi risiko penyakit. Kamu juga bisa melakukan gerakan-gerakan yang melibatkan punggung hingga kaki, seperti olahraga bersepeda, berenang, berlari, atau hanya sekedar naik turun tangga.

informasi alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit, yaitu menemukan minat dan tujuan hidup yang berbeda. Teman perdua, ya, perbedaan minat dan tujuan hidup yang muncul seiring bertambahnya usia bisa menciptakan jarak dalam hubungan pertemanan. Kalau dulu memiliki banyak kesamaan saat dewasa, setiap orang tuh biasanya memulai menemukan prioritas dan ketertarikan yang berbeda, dan itu membuat hubungan pertemanan berasa tidak sejalan lagi, yang akhirnya seorang lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa dengannya. Next Tom Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya, alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit.

Curing Evan Virgen udah kalian dengarkan dengan kesempurnaan cintanya versi remix Tamprodo ya. Nah sekarang lanjut lagi Tamprodo informasi buat kamu ya, mengulas yang keempat nih, alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit, yaitu memprioritaskan pertemanan yang lebih bermakna. Saat remaja seorang tuh cenderung ya Tamprodo ya senang memiliki banyak teman, tetapi ketika beranjak dewasa kualitas pertemanan juga justru menjadi hal yang lebih penting dibandingkan dengan jumlah teman. Orang dewasa biasa lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Mereka cenderung mempertahankan hubungan dengan orang-orang yang bisa dipercaya, memberikan dukungan emosional, membawa pengaruh positif dalam hidup. Meski lingkaran pertemanan mengecil, tapi hubungan yang terjalin justru berasa lebih dekat dan lebih bermakna. Akhirnya kita lanjut lagi mengulas Tampro 2 untuk kamu ya. Kenapa semakin dewasa jumlah teman itu semakin sedikit Tampro 2? Bukan berarti hal itu jadi aneh enggak Tampro 2, dan itu adalah umum banget. Baik Tampro JMB, masih dari 10,9 FM. Selamat pagi buat kamu yang lagi mendengarkan. Sudah tadi baru aja bergabung ya untuk di 10,9 FM Pro 2 JMB dan melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id.

Tahukah kamu kenapa selesai makan bisa menyebabkan sendawa? Tiap kali seseorang makan, sebenarnya tidak hanya melahap sumber makanan yang masuk lewat mulutnya, tetapi juga mungkin saja menelan udara. Udara bisa tertelan ketika membuka mulut, bisa saja gas yang berupa oksigen dan nitrogen. Gas tersebut kemudian dikeluarkan oleh tubuh dari mulut lewat sendawa. Meski seringkali dianggap tidak sopan, sendawa juga bermanfaat bagi kesehatan, seperti menghilangkan rasa tidak nyaman di perut dan memperlancar pencernaan.

lagi, kita ulas lagi Tamprodo ya. Untuk yang kelima nih, alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman kita tuh semakin sedikit Tamprodo ya. Yaitu perbedaan gaya hidup. Menjalani fase dewasa berarti membawa banyak tanggung jawab baru yang menyita waktu dan energi. Contohnya, seseorang yang telah berkeluarga mungkin memiliki rutinitas yang sangat berbeda dengan teman yang masih lajang. Perbedaan aktivitas sehari-hari, minat dan cara berpikir termasuk tujuan hidup sering membuat hubungan pertemanan tidak sejalan lagi. Waktu luang yang berkurang juga bisa membuat kesempatan untuk bertemu lebih sedikit. Next from JMB, itu dia untuk alasan kelima ya, kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit. Karena perbedaan dari lifestyle atau gaya hidup kita, Tamro 2. Dari cara berpikir, aktivitas sehari-hari, minat, sampai tujuan hidup sering membuat hubungan pertemanan itu tidak sejalan lagi. Nah, kita lanjut lagi, akan mengulas lebih lengkap alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman itu semakin sedikit. Masih dengan berbagai informasi bersama Pro 2 Jambi.

featuring Chris Collins, Christian Collins dan Karisma Collins. Mas Up, Tama Prodo dengan lagunya. Sekarang lanjut lagi Tama Prodo mengulas yang ketujuh ya. Kena alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit, yaitu energi terbatas. Tama Prodo ya, seiring bertambahnya usia, cara pandang terhadap kehidupan perlahan mulai berubah, termasuk lingkungan pertemanan. Orang yang sudah matang secara emosional cenderung memilih menghindari drama dan konflik. Mereka lebih memilih menjaga jarak dari lingkungan yang dianggap melelahkan secara mental karena energinya sudah habis untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Nah, Tam Jambi, kita lanjut lagi mengulas ya alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit, masih dengan berbagi informasi lifestyle dari Prodo Jambi. Selamat pagi Indonesia. Sandika Nester dengan Noella untuk singgahnya Indonesiaku.

menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

kedua kita ulas ya, yang ke-8 nih. Alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit. Fokus pada pertumbuhan diri. Semakin dewasa fokus hidup berlahan-lahan bergeser dari membutuhkan pengakuan orang lain menjadi pertumbuhan diri sendiri. Alih-alih harus selalu ikut nongkrong atau menghadiri suatu acara karena khawatir ketinggalan momen, mereka justru menyesuaikan energi dengan kebutuhannya. Daripada membuang energi untuk kegiatan hal atau hal-hal yang tidak sesuai dengannya, mereka justru menjaga energi tersebut untuk hal yang penting, yang berfokus pada pertumbuhan diri, kemajuan jangka panjang, seperti mempelajari keterampilan baru, membangun karir, atau mengejar impian. Dalam proses ini terkadang membuat seseorang memiliki lebih sedikit waktu untuk menjaga hubungan dengan teman lama, sehingga perlahan-lahan mulai berjarak. Masih dari Perjami, kita akan ulas lebih lengkap nanti teman Prodo ya. 9 alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman semakin sedikit.

Aduan, untuk kamu yang lebih lengkap lagi tahu ulas ya. Alasan kenapa semakin dewasa jumlah teman kita tuh semakin sedikit, Amro 2. Yaitu yang ke-9, lebih nyaman dengan kesendirian. Berbeda dengan masa muda yang sering dilewati bersama teman-teman. Saat dewasa, seorang justru merasa lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian. Makan sendiri, nonton film, pergi ke tempat favorit, sampai sekedar berada di kamar yang bisa berasa menyenangkan. Kesendirian bukan berarti kesepian ya, Amro 2. Momen sepi justru jadi ruang untuk berhenti sebentar, memberikan rasa tenang, belajar lebih memahami diri sendiri. Yang pada akhirnya setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menjaga hubungan pertemanan. Orang yang dulu dekat mungkin namun kini telah berjarak, bisa jadi karena prioritas dan fase kehidupan yang dijalani sudah berbeda. Jadi ada 9 alasan kenapa semakin dewasa itu jumlah teman semakin sedikit. Yang pertama, memiliki kesibukan masing-masing. Kedua, perubahan prioritas dan pola pikir. Ketiga, menemukan minat atau tujuan hidup yang berbeda. Keempat, memprioritaskan pertemanan yang lebih bermakna. Kelima, perbedaan gaya hidup. Keenam, kesadaran akan batasan pribadi. Ketujuh, energi terbatas. Kedelapan, fokus pada pertumbuhan diri. Sembilan, lebih nyaman dengan kesendirian. Informasi buat kamu dari Pro Jambi. Kita lanjut lagi nanti tahun Pro 2 dengan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.

0: yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita. Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

0: lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Perkiraan cuaca.
0: Perkiraan cuaca dan asmat Provinsi Jambi, pagi hari secara umum cuaca udara kabur. Siang sore hari secara umum perkiraan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Sementara suhu udara 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara 45 sampai dengan 92%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jamnya. Perkiraan gelombang laut, perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 8 September 2026 pukul 00 sampai dengan 23.59 waktu Barat terdapat 134 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari, 45 titik panas, Kabupaten Bungo, 4 titik panas, Kabupaten Kerinci, 1 titik panas, Kabupaten Merangin, 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi, 8 titik panas, Kabupaten Serolangun, 28 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 11 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 1 titik

Update Amprodo yang terkini, pencarian wartawan hilang di sekitar Krakatau dilanjutkan pada Rabu ini. Nah, informasi Amprodo, operasi pencarian 5 wartawan yang hilang sekitar Anak Krakatau Selat Sunda akan dilanjutkan pada Rabu. Hari ini Amprodo 2 September, tapi mulai sekitar pukul 23, operasi dihentikan sementara untuk menjaga keselamatan petugas. Polri dan Basarnas terus mencari 5 wartawan yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Operasi difokuskan secara maksimal pada lokasi terakhir, speedboat pembawa awak media sebelum komunikasi terputus. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan bahwa Polri mendukung penuh proses pencarian tersebut. Dukungan diberikan melalui pengerahan personel, sarana, serta penguatan kolaborasi terhadap bersama Basarnas dan unsur terkait. Pencarian dilakukan setelah speedboat membawa awak media bertolak dari dermaga Pagedogan, Carita, Banten, Senin sore. Rombongan tersebut berangkat sekitar pukul 14 Oksia Barat untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tamro 2, informasi pencarian wartawan hilang di sekitar Krakatau dilanjutkan pada Rabu ini. Informasi lengkap dari website rri.co.id. Selamat pagi, Indonesia.

Terkini pasca terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, 4 bandara kembali beroperasi. Sebanyak 4 bandara udara atau bandara kembali beroperasi setelah terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Operasional kembali berjalan setelah kondisi pasca erupsi dinyatakan aman Otoritas Penerbangan dan Badan Meteorologi. Mengutip unggahan Instagram dan Injury Airports, 4 bandara tersebut kembali beroperasi. Mulai Selasa kemarin tanggal 2, keempat bandara tersebut yakni Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdana Kusuma Jakarta, Husin Sastra Negara Bandung, dan Raden Inten 2 Lampung. Untuk Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang sudah kembali melayani penerbangan mulai pukul 00.30 Jawa Barat pada Selasa 8 September. Kemudian Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta mulai melayani penerbangan pukul 00.40 Jawa Barat. Bandara Husin Sastra Negara Bandung juga mulai melayani penerbangan pukul 00.42 Jawa Barat. Sementara Bandara Raden Inten 2 Lampung baru mulai melayani penerbangan pada pukul 10.01 waktu Indonesia Barat, tepatnya pada hari ini. Disampaikan, mengimbau kepada calon penumpang memantau informasi penerbangan sebelum melakukan perjalanan menuju bandara. Calon penumpang diminta untuk menghubungi pusat pelayanan maskapai untuk memperoleh informasi penerbangan terkini. Baik, Tamur Jambi, kabar terupdate ya, pasca terdampak abu vulkanik Anak Krakatau, 4 bandara kembali beroperasi. Informasi dapatkan dari website rri.co.id.

rri.co.id. Sekarang lanjut lagi tam produk, aku akan berbagi informasi untuk kamu ngebahas tentang kalau buat kalian kan ngomong sekarang nih, masker udah benar-benar menjadi salah satu yang terpenting ya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Nah, di sini sulit dapatkan masker, kita akan juga bahas alternatif pelindung hidung mulut untuk sementara. Memro 2 Jambi, masker dinilai ideal dapat mencegah paparan abu vulkanik. Nah, ini jenis masker N95 atau KN95 yang bisa memfiltrasi hingga 95% partikel. Abu vulkanik memiliki partikel sangat halus yang mudah terhirup, ditambah lagi dengan campuran material lainnya seperti mineral, bebatuan, sampai dengan silika yang berbahaya bagi pernapasan. Namun dalam situasi yang darurat, masker yang dibutuhkan justru sering sulit ditemukan di minimarket atau apotek karena diborong masyarakat. Salah satu contoh kelangkaan ditemukan di wilayah daerah kawasan Bekasi dan Prodo ya. Jadi sempat viral ya di media sosial langkanya untuk namanya masker, baik itu di apotek, minimarket, tambah lagi dengan harganya tuh tiba-tiba naik yang melonjak tinggi tahun Prodo ya. Nah, hal ini terjadi juga di apotek lainnya. Stok yang tersisanya berupa masker medis 3 lapis dan sebanyak 2 kotak. By the way, kondisi banyak orang buat orang ya harus mencari alternatif sementara agar tetap bisa melindungi hidung dan mulut. Meski tidak seefektif N95, beberapa pilihan darurat bisa membantu mengurangi paparan abu vulkanik. Nah, teman berjami, kita bakal ulas dalam Pro 2 alternatif pengganti masker N95. Yang pertama, kain penutup wajah. Bahan kain seperti badana, kaos, kerudung, atau sapu tangan itu bisa digunakan untuk menutup hidung dan mulut. Namun, menurut International Volcanic Healthy Harvard Network, bahwa perlindungan terbatas karena tidak mampu menyaring abu vulkanik, sebaik masker khusus. Selain itu, bahan kain juga sering tidak menempel rapat ya di wajah, sehingga masih ada celah untuk udara. Jadi salah satu alternatif nih teman produk itu sementara ya sebagai pelindung hidung dan mulut adalah kain penutup aja seperti kerudung, bisa badana, kaos, sampai dengan sapu tangan. Emang sih sementara ya tidak seefektif seperti N95, tapi lebih baik menggunakan sebagai kain penutup aja juga bisa tanpa produk alternatifnya, tanpa produk untuk sementara ya. Karena sekarang ini bisa dikatakan yang namanya masker memang semakin susah dicari, terus juga dengan harganya yang ada beberapa pihak tertentu yang ibaratnya harga tersebut naik kembali atau ibaratnya di harganya bisa jadi 2 kali lipat seperti yang ada viral di media sosial kan tanpa produk ya. Nah, yang kedua teman Pro 2, untuk kamu lanjut lagi nih. Yang kedua sebagai alternatif pelindung hidung dan mulut sementara teman Pro 2, scouter mask atau masker fashion. Teman Pro 2, masker jenis hardcut, masker fashion dan scouter mask ya, itu memang banyak dijual tapi tidak semuanya efektif. Jenis ini umumnya tidak dirancang untuk menyaring partikel halus dalam jumlah yang besar. Dibandingkan dengan masker industri atau masker medis, perlindungannya juga lebih rendah dan seringkali juga tidak pas di wajah. Jadi emang sih tanpa produk gak sama dengan masker N95 tanpa produk ya, tapi dibandingkan masker industri atau masker medis, walaupun perlindungannya lebih rendah, seringkali tidak pas di wajah, tapi alternatif sementara waktu itu bisa kamu gunakan untuk pelindung hidung dan mulut sama produknya itu scouter mask atau masker fashion. Next sama Pro Jambi, kita akan lanjut lagi mengulas ya tanpa produknya untuk alternatif masker sebagai pelindung hidung dan mulut sementara.

baiknya kamu tahu. Harga parfum makin hari makin mahal. Bahkan botol kecil saja bisa menguras dompet dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jadi tentu saja kita ingin setiap semprotan parfum memberikan hasil maksimal. Tapi sayangnya, banyak dari kita justru menyemprotkannya di tempat yang salah, membuat wangi cepat menguap dan tak bertahan lama. Menurut para ahli, salah satu kesalahan paling umum adalah menyemprot parfum di area tubuh yang cepat menguap atau justru tidak bisa menangkap aroma dengan baik. Makanya, sangat penting untuk mengetahui titik-titik strategis menyemprot parfum agar tahan hingga malam. Mark Krems, CEO dan parfum dari Demeter Fragrance, menyebut selain menyemprot di titik tubuh tertentu, kamu juga perlu melembabkan kulit sebelum menyemprot parfum. Cara ini bisa meningkatkan daya tahannya secara signifikan. Melansir dari Real Simple, kulit kering menyerap parfum lebih cepat dan menguapkannya lebih cepat pula. Makanya, menggunakan lotion atau body oil sebelum menyemprot parfum sangat disarankan, terutama dengan beraroma senada atau bahkan netral. Untuk hasil terbaik, parfum juga harus disemprotkan di area tubuh yang hangat, lembab, atau memiliki pori-pori penyerap. Ini karena panas tubuh membantu menyebarkan aroma, sementara kelembaban dan porositas membantu mempertahankan molekul wangi lebih lama. Beberapa titik di tubuh yang sangat disarankan untuk menyemprot parfum agar wanginya tahan lama. Yang pertama, leher belakang. Letaknya dekat dengan rambut dan terus-menerus hangat, mampu menyebarkan aroma secara halus setiap kali kamu bergerak. Yang kedua, pusar. Area pusar bersifat cekung dan hangat, membuat parfum terjebak di dalam dan dilepaskan perlahan sepanjang hari. Ketiga, rambut. Jangan semprotkan di kulit kepala, tapi pada bagian tengah hingga ujung rambut. Yang keempat, belahan dada. Area ini dekat dengan jantung, sehingga lebih hangat dan memancarkan panas secara konsisten. Kelima, pergelangan tangan. Pastikan kamu tidak menggosokkannya kedua pergelangan setelah menyemprot. 6. Belakang lutut. Area ini sering bergerak dan tetap hangat, apalagi saat kamu berjalan. 7. Pakaian dan kain. Kain menyimpan aroma lebih lama daripada kulit, namun pastikan kainnya tidak sensitif.

sementara Tamrudoya itu masker kain yang dipakai double. Kalau kamu pernah menyimpan stok masker kain saat menghadapi pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu, nah ini saatnya memanfaatkan kembali. Kamu bisa menggunakan secara double atau menyelipkan tisu untuk pengaman ekstra. Meski memang belum ada studi yang mendukung efektivitasnya, tapi pengguna masker bedah secara double memang jauh lebih efektif. Dan karena kemampuan filtrasi masker kain disebut-sebut hanya sekitar 10%. Yang keempat, Tampro 2 yaitu kain atau handuk basah. Tampro 2 saat tidak ada pilihan lain, kain basah atau handuk basah bisa kamu gunakan untuk menutup hidung dan mulut. Menurut dari Expert Filipina, cara penggunaan itu dianjurkan oleh Philippine Institute of Volcanology dan juga Seismologi sebagai langkah darurat supaya partikel abu tidak langsung terhirup. Meski begitu, metode ini juga hanya bersifat sementara dan tidak boleh dijadikan sebagai perlindungan utama dalam jangka panjang. Teman Pro 2, jadi ada alternatif ya, pelindung hidung, mulut, dan sementara untuk menggunakan buat kamu yang pastinya karena kabut asap ataupun karena dampak dari abu vulkanik, Teman Pro 2. Meskipun memang sih yang ibaratnya itu alternatif pelindung hidung, mulut, sementara ini tidak seefektif seperti masker N95 ya, Teman Pro 2. Tapi segera menggunakan sementara waktu, yaitu kain penutup aja, scatter mask atau masker fashion, juga masker kain yang dipakai double, kain atau handuk basah. Nah, Teman Pro 2 Jambi harus tetap ya, kamu upayakan juga Teman Pro 2 untuk memakai masker N95 atau KN95. Dari semua pilihan yang ada, N95 atau KN95 itu tetap menjadi pelindung terbaik untuk menghadapi abu vulkanik. Masker ini memiliki daya filtrasi tinggi dan lebih efektif menanam partikel berbahaya. Nah, ibarat itu efektif menahan ya partikel-partikel berbahaya. Jadi emang lebih bagus menggunakan masker N95 atau KN95. Adapun memang jenis masker ini bisa dikenakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya, pengguna masker N95 atau KN95 ini bisa digunakan selama 40 jam. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan masker ini selalu berfungsi sebagaimana mestinya. Masker N95 atau KN95 sebaiknya diganti jika sudah tidak menempel rapat di wajah. Saat dipakai, perhatikan juga apakah ada udara yang bocor dari sisi masker. Jika ada celah, artinya daya lindungnya sudah menurun. Setelah dipakai berkali-kali, elastisitas masker juga bisa berkurang dan membuat perlindungan tidak optimal. Dalam situasi adanya hujan abu vulkanik atau kabut asap, memilih alternatif masker N95 atau KN95 memang bisa menjadi solusi darurat, apalagi kalau masker langka. Nah, bila memungkinkan, tetap prioritaskan ya Tampro 2 yang pastinya buat kamu, selalu gunakan masker standar supaya perlindungan terhadap saluran pernapasan lebih maksimal. Kita Tampro 2 tetap memakai masker N95 atau KN95, tapi ada tadi alternatif ya. Kalau misalnya saat ini karena memang masker lagi langka dan yang pasti tetap harus menggunakan masker Tampro 2. Tapi jangan lupa Tampro 2, masker terbaik itu KN95 atau N95. Oke, selamat pagi Teman Pro 2 dan kita masih lanjut lagi berbagi informasi untuk kamu dari Pro 2, teman terbaik kamu.

masker alternatif yang bisa digunakan ya. Tapi banyak orang yang bertanya juga nih, masker apakah boleh dicuci ulang? Nah, di sini kita bakal ngobrol sama Prodi. Kelangkaan masker di tengah meningkatnya kebutuhan akibat paparan abu vulkanik atau kabut asap membuat sebagian orang mencari cara untuk menghemat penggunaannya. Salah satunya dengan cara mencuci masker agar bisa dipakai kembali. Tapi tidak semua jenis masker ternyata dapat diperlakukan demikian. Dokter paru dari RSUP Persahabatan Profesor Dr. Dr. Agusti Santo SPPK mengingatkan bermasker untuk kepada masyarakat ya, mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak mencuci masker bedah ataupun namanya tuh maupun respirator seperti N95. Menurut dari Agus, masker sekali pakai atau namanya singilas memang dirancang untuk digunakan dalam waktu tertentu sebelum dibuang. Masker juga perlu diganti setelah digunakan sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Masker bedah dan N95 memiliki material seperti struktur yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap partikel di udara. Karena itu, masker jenis tersebut tidak seharusnya dicuci atau digunakan kembali. Alih-alih membuat masker kembali bersih aman, proses pencucian bisa mengubah karakteristik material penyaringnya. Akibatnya, kemampuan masker dalam menyaring partikel juga bisa menurun. Dan ini menjadi penting ketika masker digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari abu vulkanik yang dapat terbawa angin dan masuk ke lingkungan permukiman. Untuk perlindungan yang lebih optimal, Agus menyarankan ya, agar masyarakat menggunakan respirator yang memiliki kemampuan filtrasi partikel setidaknya 95%. Beberapa jenis yang bisa digunakan antara lain seperti N95, KN95 atau VVP2. Terus bagaimana dong dengan masker lain? Nah, berbeda dengan masker bedah ya dan N95, masker kain pada dasarnya memang dapat dicuci, tapi bukan berarti masker kain bisa memberikan tingkat perlindungan yang sama setelah dicuci. Disampaikan bahwa penggunaan pencucian masker kain bisa mempengaruhi kemampuan filtrasinya setelah digunakan selama beberapa jam. Masker kain juga bisa menjadi lembab atau basah dan dipenuhi dengan kotoran. Masker kain yang telah digunakan kemudian dapat dicuci dan dikeringkan untuk kembali pakai. Tetapi diingatkan lagi ya, bahwa proses pencucian bisa membuat pori-pori pada material masker menjadi lebih terbuka. Kondisi tersebut berpotensi membuat kemampuan masker dalam menyaring partikel semakin rendah. Karena alasan tersebut, Tuan Produa tidak direkomendasikan masker kain sebagai pilihan utama, terutama ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dari paparan partikel seperti abu vulkanik. Teman Produa, kita ulas lagi nih, masker bedah tetap lebih baik daripada tidak memakai. Jadi, respirator seperti N95, KN95, atau VVP2 itu sulit ditemukan, Tuan Produa. Masyarakat masih dapat menggunakan masker bedah sebagai alternatif. Menurut dari Agus, masker bedah memang memiliki kemampuan filtrasi yang berbeda dibandingkan dengan respirator, tapi penggunanya tetap lebih baik daripada tidak atau sama sekali tidak menggunakan masker ketika berada di lingkungan dengan paparan partikel. Oke, Tuan Berjambi, jadi ya daripada nggak pakai ya, kamu bisa menggunakan pakai masker yang biasa ya, Tuan Produa. Kalau misalnya saat ini kan namanya masker yang masker N95, KN95 atau VVP2 itu kan sulit temukan ya, Tuan Produa. Tapi intinya lebih baik menggunakan masker bedah daripada sama sekali tidak menggunakan masker, Tuan Produa. Jadi intinya kalau misalnya bilang boleh nggak ya masker itu dicuci lagi, nggak boleh, Tuan Produa. Karena kan emang ada waktu masanya penggunaannya. Terus kalau misalnya nih masker tersebut yang kamu gunakan kayak KN95, N95 atau FFP2, kalau misalnya udah mulai longgar dan terus juga penggunanya tuh nggak pas banget di wajah kamu yang untuk menutupi mulut dan hidung, berarti kamu harus digunakan untuk mengganti masker yang lain. Karena masanya juga penggunaan masker itu 6-8 jam, Teman Produa. Terus kalau dicuci, emang sih kayaknya bersih, Teman Produa. Tapi tahu nggak, penyaringannya kan udah berbeda karena udah terusak karena dicuci tadi maskernya gitu loh. Karena mungkin hemat deh karena kondisi saat ini, ya udah. Tapi emang sebenarnya Teman Produa tidak dicuci pun nggak bisa karena bakal mengganggu atau merusak penyaringan yang dari masker tersebut. Begitu. Mau masker apa aja? Mau masker KN95, N95, FFP2 atau masker bedah, nggak boleh, Tuan Produa. Jadi karena memang ada masa penggunaannya dan itu tuh penggunanya tuh kayak misalnya 24 jam, apalagi misalnya dengan abu vulkanik yang sangat tinggi seperti di daerah Lampung ya, itu dampaknya terlihat banget, Tuan Produa.
di beberapa titik juga dampaknya. Dan emang sih bersyukurnya lagi, puji Tuhannya sekarang kan bandara udah mulai beroperasi ya, beberapa titik bandara yang sudah mulai beroperasi kembali, dan itu pun tetap masih dari pantauan dari pemerintah termasuk juga dari pihak maskapai. Kenapa? Karena abu vulkanik ini bukan cuman nggak sehat buat kesehatan atau paru-paru mata kita aja, tapi juga buat kendaraan, contohnya kayak maskapai penerbangan gitu loh. Tahan produk emang memang kita tuh emang nama vulkanik itu nggak boleh main-main. Contohnya aja yang sepele mungkin bagi orang ya, kabut asap yang ada di Jambi ini kabut asap akibat dari kemarau ataupun kebakaran, contoh kayak lahan terbakar. Kabut asap itu aja banyak masyarakat mengalami ISPA, benar kan, saluran pernapasannya terganggu. Apalagi sekarang bisa dikatakan tuh laporan dari Damkar Kota Jambi juga banyak sekali tinggi dalam 2 bulan ini aja untuk kebakaran di Kota Jambi, dalam kayak misalnya kebakaran rumah, teman korsleting listrik dan lainnya tuh itu 70-an lebih teman pro 2. Mana kemarin kebanyakan sih kemarin sore daerah Talang Banjar itu terjadi kebakaran lagi loh teman pro 2. Kenapa? Karena satu aja. Terus juga tempat tersebut tuh semi permanen. Ya akhirnya membuat cepatnya karena angin yang kencang. Sore hari kemarin kan lumayan anginnya kencang ya. Terus juga karena kondisi kemarau yang super panjang, kering banget, akhirnya mudah api tersebut melahap semua beberapa bangunan yang mereka tuh nggak semuanya permanen, ibaratnya kayak beton gitu ya, karena ada kayunya teman pro 2. Jadi Talang Banjar kemarin lihat deh di media sosial tuh miris banget teman pro 2. Makanya memang kita semua tuh untuk lebih hati-hati deh, nggak boleh nggak sepele, kecil mungkin bagi kita tapi dampaknya sangat besar. Makanya kalau misalnya ada colokan listrik, mau itu misalnya dispenser, magicom, udah cabut aja teman pro 2. Terus juga kayak misalnya colokan terlalu panjang juga, ibaratnya sampai colokan 6, 3, ya nggak usah deh teman pro 2. Kenapa? Ngeri teman pro 2, apalagi kalau kita misalnya termasuk orang yang suka pelupa lah teman produk atau lalai, ya udah itu mudah mengundang percikan api. Terus juga yang buat buat cowok-cowok di terutama ya, buat kalian para perokok ya, please deh nggak usah lagi merokok di jalanan, di mobil, atau kadang-kadang masih banyak yang bandel nih, udah tahu kemarau kayak gini, di naik motor, bawa motor, sepeda motor roda dua itu masih ngerokok juga. Terus untuk ngerokoknya gimana, emang kalian masukin dalam saku kagak kan? Nah, sebaiknya dimatikan dulu teman pro 2, dan itu sangat mengganggu kendaraan lain. Jadi tolong deh, sama-sama solidaritas kita, pengertian kita ketika berkendara tuh jangan kita cuma mikirkan diri kita. Misalnya posisi kita di pengendara lain tiba-tiba kena abu asap rokok ke mata kita gimana? Pasti marah kan, ibaratnya nggak terima gitu loh. Nah, gimana kalangan orang lain? Jadi ya udah deh, pokoknya buat yang nggak bisa berhenti ngerokok, buat kalian ya, kalau bisa berhenti merokok ya puji Tuhan. Kenapa? Hemat lagi. Kalian sehat, paru-paru kalian sehat, nafas kalian juga panjang. Terus juga ya, pasti stamina teman produk juga bakal lebih oke lagi. Nah, intinya sekarang ini kan udah kemarau, tahu sendiri pemerintah juga melaksanakan kemarin melaksanakan apa namanya itu masal ya, doa masal, sholat ya, isti

untuk itu ya dari sekarang tuh ya sama-sama aware deh buat kita semuanya ya. Oke, salam sehat buat teman Pro 2 Jambi. Terima kasih buat di pagi hari ini bersama saya Artis Tanggang. So, nanti siapa lagi ya di santai siang, kamu bakal ditemani di formasi 10 Waksya Barat teman Pro 2. Ada Kak Evan yang bakal temani kalian di formasi 10 Waksya Barat. Dan sesaat lagi Kak Evan bakal temani kalian di santai siang. Aku mesti ya selesai dulu, istirahat dulu teman Pro 2. Sudah cukup ya. Aku mesti istirahat dulu teman Pro 2. Aku mau tidur dulu nih. Harus dong, karena kan pagi-pagi mesti standby gitu ya. Jadi ya istirahat dulu, setidaknya kan aku ngecas juga teman Pro 2, biar energiku tetap semangat. Sampai ketemu lagi besok sore, aku bakal temani kalian. Sore ceria, besok sore aku bakal temani kalian di Pro 2 yang bisa kamu dengarkan melalui 90,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Selamat pagi Indonesia, dan tetap bersama Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

99,9 MHz, motor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah teman Pro 2, satu informasi buat kita semuanya di santai siang ini. Gunung Anak Krakatau di Banten itu kembali ngalamin erupsi pada Rabu ini ya, 9 September 2026 dini hari. Dan aktivitas letusan Anak Krakatau tersebut itu terekam selama 28 detik dengan amplitudo maksimal mencapai 51 mm. Pusat Vulkanalo dan Mitigasi Bencana Geologi ya atau PFMBG itu mencatat nih. Erupsi terjadi pada jam 00.47 waktu Indonesia Barat, terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau pada hari Rabu dan di jam 00.47 waktu Indonesia Barat, dan ini yang keterangan PFMB dalam laporan pengamatan yang dipublikasi melalui situs resmi ya pada Rabu 9 September 2026. Dan dalam laporan tersebut ya, untuk teman Pro 2 yang pengen informasi lebih lengkap nih tentang Gunung Anak Krakatau meletus lagi hari ini, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

masih di santai siang ya teman Pro 2. Indeks harga saham gabungan atau IHSG itu mengalami penguatan pada pembukaan perdagangan Rabu 9 September 2026. Dan pada awal sesi pertama nih IHSG itu berada pada level 6.784 atau naik 14,40 poin atau 0,22% ya dibandingkan penutupan sebelumnya. Nah, sebelumnya itu IHSG itu ditutup menguat pada akhir perdagangan akhir sesi 2 perdagangan pada Selasa kemarin ya. Ini ditandakan dengan naiknya indeks ke level 6.686,44. Nah, menurut tim Pitkantaro, IHSG itu bergerak di tero-tero positif ya, terutama di bidang didukung oleh penguatan beberapa saham yang dengan kapasitas pasar besar. Dan selain itu, teman Pro 2, dibukanya kembali Bandara Soekarno-Hatta itu menjadi sentimen positif nih, termasuk data cadangan devisa Agustus yang ngalamin kenaikan. Informasi selengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Tepung Pro 2 apa masih di santai siang nih Tepung Pro 2. Aktivitas vulkanik Gunung Api itu hampir terjadi bersamaan di sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini, Rabu 9 September 2026. Sedikitnya ya, itu ada 4 gunung api, yakni Gunung Sameru, Anak Krakatau, Ili Lewotolo, dan Gunung Ibu. Itu dilaporkan mengalami erupsi sejak dini hari. Lansir dari laporan Magma Indonesia, itu mencatat erupsi terjadi di Gunung Sameru yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Gunung Sameru itu tercatat ngalamin erupsi sekitar jam 00.15 waktu Indonesia Barat dan kembali meletus nih pada pukul 5.11 waktu Indonesia Barat. Nah, aktivitas vulkanik Gunung Api, kata Magma Indonesia ya, itu juga terjadi di Selat Sunda, tepatnya Gunung Anak Krakatau di Kabupaten Lampung Selatan. Gunung yang dalam beberapa hari terakhir ya, itu kembali aktif tersebut, mengalami erupsi pada pukul 00.47 waktu Indonesia Barat. Gunung Anak Krakatau kali ini itu nggak dapat diamati secara visual, namun letusan terekam melalui seismografi dengan amplitudo maksimum mencapai 51 mm dan berlangsung selama 28 detik.

0: Sudah siap, Bang?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
0: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan

90,9 MHz, menterbaik kamu teman Pro 2 apa? Ya teman Pro 2, satu informasi lagi nih, tim SAR gabungan hingga saat ini ya, itu masih mencari rombongan wartawan yang hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau. Rombongan wartawan itu ditenggarai hilang kontak saat memasuki perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hingga Rabu ini ya, 9 September 2026, keberadaan 7 orang rombongan yang berada dalam speedboat tersebut itu belum diketahui kabarnya. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea itu mengatakan nih, rombongan jurnalis ini tuh hilang kontak sejak Senin 7 September 2026. Maruli menuturkan ya, pada Senin sekitar jam 14 waktu Indonesia Barat, rombongan ini tuh melaut menggunakan kapal motor speedboat, yaitu dengan kapten bernama Warta, 55 tahun, anak buah kapal bernama Sukarman, 60 tahun, dan seorang pemuda bernama Herianto, 49 tahun. Maruli pun itu membeberkan identitas 5 wartawan yang berangkat untuk meliput Gunung Anak Krakatau ya, yaitu ada dari Muhammad Agus Koirunas dari kantor berita Antara ya, Ari Basuki, terus Yudis, ada Daus, Dona dari beberapa media tuh teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya nih teman Pro 2 ya, tentang rombongan jurnalis hilang kontak di Selat Sunda, begini jejak aktivitasnya bisa kamu baca di laman rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Ya teman-teman, dua apa? Satu informasi lagi nih, Basarnas ya itu mengerahkan kekuatan penuh nih untuk mencari rombongan jurnalis dan kru kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan peristiwa ini itu bermula ketika para korban bertolak menggunakan kapal sewaan guna meliput aktivitas vulkanik ya di kawasan tersebut pada Senin 7 September 2026. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang Basarnas ya, kerahkan 5 tim cari rombongan jurnalis hilang di perairan Selat Sunda, bisa kamu baca di laman rri.co.id. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, saatnya kita ikuti beduk dan azan zuhur ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari Studio Pro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

kata-kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co

0: Salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

di santai siang nih teman pro 2. Di Indonesia ya, kita tengah memasuki musim kemarau yang diisi dengan cuaca panas terik banget. Kita perlu bersiap nih ya, diperkirakan ini bakal jadi musim kemarau yang panjang ke depannya teman pro 2. Nah, sementara itu negara-negara Eropa di musim panas ini telah ngalamin gelombang panas ekstrim yang memecahkan rekor suhu hingga mencapai lebih dari 40 derajat Celcius ya. Saking panasnya nih, suhu ekstrim itu memicu lonjakan penjualan AC dan kipas angin di Eropa. Kayaknya yang aktif di media sosial ngeliat deh, mereka tuh panik buying untuk beli AC. Nah, saat kelompok, saat gelombang panas melanda berbagai wilayah di dunia yang nggak terbiasa ngadepinnya ya, karena di Eropa tuh kan biasanya yang dipersiapkan untuk musim dingin. Nah, tiba-tiba panas gitu ya. Ada baiknya kita nengok kembali pakaian, gaya, dan praktik tradisional serta masyarakat adat yang telah bantu jaga tubuh tetap sejuk selama berabad-abad nih teman bro 2. Di sini ada pakaian tradisional dari wilayah yang cuacanya panas. Yang pertama dulu nih, di Arab Saudi ya, suku Baduy Arab, jubah hitam. Kalau di Indonesia paling kalau misalnya lagi panas memang ngindarin warna-warna ini ya teman bro 2 ya. Katanya itu bisa nyerap panas lagi itu warna hitam. Tapi di suku Baduy Arab atau Badawi, itu adalah kelompok masyarakat nomaden atau seni modern yang secara tradisional itu hidup mengembala di kawasan gurun dan padang rumput Jazirah Arab. Pakaian khasnya itu adalah jubah hitam yang sangat longgar, teman bro 2. Jubah hitam dikenakan suku Baduy di padang pasir tanah Arab ini itu membuat tubuh lebih panas ya. Desain yang longgar tuh nutupin tubuh dan ciptakan aliran udara yang lebih baik. Sementara warna hitam tuh nyerap radiasi matahari sebelum mencapai kulit, teman pro 2. Jadi kayak gitu tuh ya. Tapi nggak hanya ini nih, masih ada ya pakaian tradisional dari wilayah yang cuacanya panas. Kita bakal cerita tentang ini nih. Stay pro 2 ya, Pak.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

0: www.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Hey, what my homie Mike P say?

masih di Santai Siang ya, jubah biru suku Tuareg di Gunung Sahara nih. Suku Tuareg itu merupakan sebuah kelompok nomaden Berber yang Berber ya, yang mendiami wilayah Gurun Sahara Afrika Utara. Mereka tuh mendapat julukan The Blue Man of the Sahara. Hal itu karena warna indigo dari jubah dan sorban mereka tuh seringkali luntur dan meninggalkan bekas warna kebiruan di kulit mereka tuh. Jubah mereka adalah kain yang berlapis, longgar, dan ringan, bantu menyejukkan tubuh.

kulit dan rambut. Nah, proses pembuatan ODJ itu serta menerapkan dianggap sebagai ritual budaya juga tuh, Tengku Mpro Dua. Jadi tabir surya mereka tuh memang benar-benar

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecurangan. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kebahagiaan. Kebahagiaan yang selama ini belum pernah terlintas di pikiran, apalagi gue rasakan. Saat kebahagiaan itu nyata, gue hanya berharap dia bisa menetap lebih lama. Dan

0: Makasih ya.
1: Makasih buat?
0: Makasih udah datang di kehidupan gue.
2: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
3: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi
4: korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
5: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Ya, teman Pro 2 FM, kali ini ada Topi Madala, pengembala kambing Diaman. Wah, topi Madala ini adalah topi jerami tradisional berbentuk kerucut, ya, tinggi yang berasal dari Yaman, serta secara tradisional nih. Topi ini tuh biasanya dikenal oleh perempuan pengembala kambing dan pekerja ladang di wilayah Hadramaut dan kota kuno, tuh, Sibam ya. Saat pengembala, para perempuan itu bisa memakai jubah hitam dan madala ini nih. Dan bentuk topi yang lucu itu membantu aliran udara dan jubah hitam menyerap radiasi matahari sebelum mencapai kulit juga tuh teman pro 2. Ada lagi topi Lingmo suku Hakka di Tiongkok Utara. Lingmo ini merupakan topi tradisional suku Hakka atau Kek ya, salah satu subkelompok etnis Tionghoa Han yang terbesar berasal dari Tiongkok Utara dan terkenal karena sejarah migrasinya. Secara harfiah nih ya teman Pro 2, Lingmua tuh berarti topi sejuk. Ini adalah topi bambu lebar dengan pinggiran kain yang menjuntai di kelilingnya, dan topi ini tuh biasanya dikenakan oleh perempuan Hakka saat bekerja di luar ruangan untuk jaga kepala mereka bakal bisa tetap sejuk dan melindungi wajah ya. Mulai dari gurun Sahara hingga dataran Tiongkok, masyarakat tradisional tuh punya cara sendiri nih untuk lindungi diri dari suhu udara yang tinggi. Nah, kalau di tahun sekarang itu nggak ada lagi kayak gitu. Walaupun ada, itu biasanya pakai pakai topi apa ya, ngerucut juga, bukan ngerucut sih, topi panjang ya, kayak yang terakhir ini nih, topi Lingmau suku Hakka, tapi nggak pakai pakai apa namanya ya, nggak pakai ada kain-kainnya di ujung gitu. Tapi kalau di pantai ya, tapi masyarakat Indonesia sekarang lebih percaya dengan tabir surya apa SPF berapa gitu ya. Teman Pro 2, percaya deh teman Pro 2. Memang apa namanya ya, pelindung itu memang butuh banget teman Pro 2. Aku pernah ya waktu itu kerja yang aktivitasnya tuh selama 8 jam, 8 jamnya itu memang di luar ruangan ya, yang nantang terik matahari. Pernah teman Pro 2 di lapangan gitu. Dan aku kerja itu selama kurang lebih 3-4 bulanan ya, profesi lain lah gitu, tambahan. Tapi teman Pro 2, aku udah make yang namanya sunscreen ini ya, tabir surya yang SPF 90. Nah, sekarang ada tuh yang 90, aku nyebutin mereknya nggak bisa gitu ya. Tapi ada, cari ada tuh, warnanya warna kuning ya, kuning keorenan. Nah, tuh ada tuh tabir surya yang SPF 90. Tahu nggak teman Pro 2 gimana? Tetap gosong teman Pro 2. Bahkan di situ dia bilang jangan sampai terpapar matahari lebih lama gitu. Palingan cuma beberapa menit. Jadi nggak bisa berjam-jam. Memang harus ada pelindung yang nyata atau kayak topi, terus jubah yang dinamain Odizi suku, terus jubah biru suku Tuareg, dan ada juga jubah hitam suku Baduy Arab ya. Kalau kita hanya ngandalin yang namanya tabir surya aja, enggak deh teman Pro 2, karena kerasa banget tuh teman Pro 2 yang dulunya sawo mata, yang dulunya tuh kuning langsat ya. Aku tuh dulu punya kayak pengukur kulit gitu ya, dulu tuh kuning langsat. Tapi sekarang sama Pro 2 itu pakai silangan ya. Kalau misalnya menyerupai warna kulit kita silang deh gitu. Nah, sekarang udah beda banget dengan Pro 2 perbedaannya ya. Sekarang tuh udah hampir lebih dari sawo matang. Padahal waktu itu ya, di pagi aku pakai, nanti jarak 2 jam aku pakai lagi, jarak 3 jam aku pakai lagi, terus pas sebelum selesai aktivitas aku pakai lagi. Bahkan gitu ya, itu makainya beberapa kali tetap aja, tetap apa namanya ya, tetap gosong memang produk. Dan untuk mulihinnya itu wah, butuh waktu lebih dari itu deh kayaknya ya. Aktivitasnya hanya 2 sampai 3 bulanan, tapi untuk memulihkan itu kayaknya lebih dari itu. Dua kali lipat dari itu mungkin bakal lebih dari teman Pro 2. Jadi intinya kita memang harus ada pelindung nyata ya. Kalau misalnya memang mengharuskan kalian apa namanya, beraktivitas di luar ruangan, apalagi sekarang kita lagi musim kemarau ya dan panas.
panasnya nyetrik banget tuh nomor 2. Usahain pakai apa, pakai ini nih. Pakai yang kayak anak gunung gitu ya, yang nutup semua wajah, hanya kelihatan mata aja gitu. Nah, itu lebih bagus tuh nomor 2. Terus juga jangan lupa pakai kayak topi. Nah, kalau misalnya pakai kendaraan roda 2 nih, misalnya ojol deh gitu, ya memang harus pakai itu tuh nomor 2. Dulu itu dipakai untuk orang ke sawah gitu ya. Tapi sekarang udah banyak tuh yang modelnya nggak ketinggalan gitu ya, baru pakai helm. Terus helmnya pun juga harus anti UV juga, UV ya. Jadi ada dua lapisan gitu ya, tiga deh. Yang pertama sunscreen kamu pakai, yang kedua pelindung wajah, kain pelindung wajah gitu ya, yang nutup kepala dan wajah, hanya mata aja yang kelihatan, itu dua. Yang ketiganya itu kaca, kaca apa namanya, kaca helmnya itu jangan yang bening ya, itu bakal nyerap banget dan bakal gimana ya, malah jadi kebakar kayak kayak cahaya ditampung sama kaca pembesar gitu ya. Nah, pakai aja yang tabir penolak apa panas gitu ya. Warnanya tuh biasanya kalau nggak rainbow ada yang warna hitam, tapi lebih bagusnya warna hitam nih teman pro 2. Dan tau nggak teman pro 2, waktu itu aku masih ngerasa, padahal tiga perlindungan ya, aku masih ngerasa wah panas banget gitu. Karena waktu itu aktivitasnya memang motoran ya selama 8 jam gitu teman pro 2. Akhirnya aku pergi itu ke tempat Scotland gitu ya. Ada nggak sih kaca film? Oh nggak ada, adanya di tempat mobil. Aku pergi ke tempat mobil teman pro 2, di variasi mobil gitu ya. Aku bilang, ada nggak kaca film yang bisa ditaruh di kaca kaca spion, kaca apa, kaca helm motor, berapa nih biayanya? Waktu itu biayanya hampir 300-an aku pasang teman pro 2, karena aku ngerasa ini harus gitu ya. Dan efeknya tuh ke kulit memang kering gitu ya, terus kayak lebih tua aja teman pro 2. Untuk memulihkannya seperti semula itu kayak aku bilang tadi, sulit banget teman produk, mungkin 2-3 bulanan bisa jadi lebih tuh. Ya semoga aja deh teman produk ya, ada baiknya kita kurangi di luar ruangan karena sekarang kan juga kabut asap nih teman produk. Dan apapun itu harinya, cuacanya, semoga jadi hari yang terbaik juga nih buat kita semuanya ya teman produk. Nanti masih ada beberapa tips dan informasi nih buat kamu. Stay Pro 2 FM.

0: Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

teman-teman Pro 2 FM, kapan terakhir kali kamu benar-benar ngerasa relax tanpa memikirkan deadline atau daftar tugas yang numpuk? Biasanya jam-jam segini ya, ini jam-jam tanggung teman Pro 2, karena istirahat udah gitu ya, jam pulang juga belum. Kalau misalnya kamu sampai lupa kapan momen itu terjadi, ini bisa jadi warning buat kamu ya. Rasa lelah yang berkepanjangan tuh bukanlah hal biasa yang bisa bikin kamu tuh diabaikan gitu aja. Di tengah padatnya aktivitas kuliah, kerjaan, tanggang waktu kerjaan, hingga tuntutan kehidupan personal ya, menjaga keseimbangan hidup itu memang jadi tantangan tersendiri nih bagi anak muda. Namun tenang aja teman Pro 2, burnout tuh bukan akhir dari segalanya nih. Ada cara cepat dan gak ngatasin kamu lelah, gak semangat ya. Yang pertama, bedanya stres biasa dan burnout. Sebelum langkah lebih jauh nih teman Pro 2, kamu perlu nih memahami bahwa stres dan burnout itu adalah dua hal yang berbeda. Dilansir dari Anxiety and Depression Association ya, of America, itu memberikan gambaran analogi yang sangat mudah dipahami nih. Stres biasa itu bisa kamu bayangkan seperti baterai smartphone yang berkurang, tetapi bisa kembali penuh setelah diisi deh sebentar gitu, dicas sebentar gitu ya. Sementara itu burnout terjadi ketika baterai smartphone milik kamu benar-benar habis total hingga matok atau mati total, yang gak bisa nyala lagi gitu. Stres tuh umumnya bersifat sementara akibat tekanan singkat ya. Kayak misalnya saat kamu mau ujian. Nah sebaliknya, burnoutnya adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang sangat parah akibat tekanan berkepanjangan yang gak ditanganin teman Pro 2. Terus tanda-tanda kamu sedang mengalami burnout tuh apa aja nih? Stay Pro 2 FM. Nanti kita bakal cerita nih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
0: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama, Ryu.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok.
1: Hah?
0: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebenarnya kamu tahu? Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilmer, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

www.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, music chart in the top 20, dan international top 20 yang dinilai Pro2 RRI Network. Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id.

Nah, teman produk apa yang terakhir lagi capek, lelah, dan gak semangat? Ini ada beberapa cara ya untuk ngatasin burnout nih. Ngatasin burnout tuh nggak bisa dilakuin secara instan dan semalam ya, dalam semalam. Kamu perlu memulainya dari langkah-langkah kecil yang konsisten, tanpa nambah beban baru pada rutinitas kamu nih. Yang pertama, gerakin deh tubuh tipis-tipis gitu ya. Kamu nggak perlu langsung memaksakan diri melakukan olahraga berat di gym gitu ya. Selama 1 jam, enggak. Aktivitas fisik ringan yang dilakuin secara konsisten, itu udah cukup untuk memicu pelepasan hormon endorfin. Mungkin bisa jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi duduk di kantor gitu ya, berdiri aja dulu. Diawali dari berdiri gitu. Terus ya udah, kamu langsung jalan ke tempat teman kamu. Kan sekarang lo udah waktunya belum ya, bentar lagi tuh mau waktunya pulang nih bagi pekerja kantoran ya. Ya udah, nggak ada salahnya sebelum kamu nyelesain tugas karena ini udah burnout banget gitu ya. Kamu langsung ajak ngobrol temen kamu, mana tahu ada kabar gembira gitu ya. Terus belajar deh berkata enggak dan minta bantuan. Kalau misalnya beban pekerjaanmu atau tugas kamu udah berlebih kapasitas, jangan ragu nih untuk berdiskusi dan meminta bantuan orang lain. Berani netapin batasan itu adalah bentuk kepedulian terbaik untuk diri kamu sendiri, teman Produa. Ya, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semuanya ya, teman Produa. Pekerjaan kita terselesaikan, terus doa kita terijabah hari ini, sore ini mungkin ya, amin. Nah, buat teman Produa jangan kemana-mana dulu nih. Nanti ada rekan Kak Ulan yang bakal nemenin kamu sampai malam hari nanti.

biasa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi nggak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran nggak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini, kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi nggak ketemu.
0: Ya udah deh, ya udah, sorry.
1: Iya, nggak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku nggak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

Tentunya bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 20 nanti malam ya teman Bro 2 ya. Nah di sore hari ini buat kamu yang masih sibuk kerja, semoga aktivitasnya di hari ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan. Dan mungkin juga buat kamu nih yang udah siap-siap mau pulang kerja, jangan lupa untuk hati-hati di jalan ya teman Bro 2 ya. Kelengkapan berkendaranya jangan lupa, patuhi aturan lalu lintas. Nah jangan lupa juga nih maskernya, tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kabut yang semakin tebal seperti saat ini teman Pro 2. Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi tentunya untuk nemenin kamu di sore ceria ini. Dan selanjutnya kita bakal dengerin nih ada hitam dari Kila Depia.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.

tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: FM, teman terbaik kamu. Produce FM.
1: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita nih. Kita dulu cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

ya teman pro 2 udah balik lagi di sore ceria. Tentunya bareng Wulan yang nemenin kamu di sore hari ini teman pro 2 ya. Tapi sebelum itu di sore hari ini tentunya di formasi pukul 16 sampai dengan formasi pukul 17 teman pro 2 kita bakal ditemenin satu teman pro 2 yang bakal ngobrolin tentang seputaran dunia pesantren nih teman pro 2. Dan tentunya di sore hari ini buat teman-teman pro 2 juga yang ingin menyaksikan kita secara langsung bisa langsung nonton kita di RRI Jambi Net ya teman pro 2 ya. Sore hari ini kita udah kedatangan ada narasumber seru, ada Maulana Hafizan. Halo, selamat sore Maulana. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini?

0: mana?
1: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
0: Biasa, alat sentrum ikan.
1: Pakai sentrum bang?
0: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

0: mengikuti kegiatan muhadarah di pesantren nih Maulana.
1: Hari ini tentunya mengaji kak. Mulai mengaji selesai maghrib sampai jam 9 kak. Mulai dari 5 tahun belakang 21.
0: Oke. Dan tentunya apa sih motivasi dari Maulana sendiri sehingga mengikuti kejuaraan Muharadah tingkat Aliyah nih Maulana?
1: Berceramah gitu kak, ingin berceramah kayak menyampaikan ceramah kayak ustaz-ustaz yang berada di YouTube mengembangkan agama.
0: Oke. Tapi kalau untuk proses seleksinya, seleksi pesertanya kemarin seperti apa nih?
1: Kita kan dibagi beberapa tingkat muhadarah ini. Muhadarah ini penceramah tingkat tsanawiyah, ada yang tingkat aliyah, dan ada yang tingkat takasub. Jadi waktu tahun kemarin saya menjuarai muhadarah, itu saya berada di tingkat aliyah, kak.
0: Boleh diceritain gak sih? Oh, mungkin diikuti oleh berapa peserta dan mungkin ada pengalaman nih, pengalaman seru dari Maulana sendiri untuk mengikuti seleksi ini.
1: Mengikuti moderator itu kak, kita bisa bersaing sesama teman, teman sama besar kak. Bisa bersaing satu sama itu untuk memperebutkan juara moderator ini.
0: Oke, dan tentunya persaingannya secara sehat ya, Maulana ya. Tapi untuk tema pidato atau mungkin materi yang Maulana bawakan dalam kejuaraan kemarin, apa sih Maulana kalau kita boleh tahu?
1: Kalau babak penyisihan itu temanya kita yang mencari sendiri. Tapi setelah masuk babak penyisihan, ditentukan oleh panitia muhadarah, kak.
0: Oke. Dan di saat seleksi itu berapa lama nih Maulana selama seleksinya, terus juga lombanya, apakah di saat lomba itu langsung ditentukan juaranya atau gimana nih ceritanya?
1: Kita berpartisipasi mungkin lebih dari 15 orang, kak. Jadi setiap minggunya diundi siapa namanya keluar, mereka yang berceramah di minggu depannya.
0: Oh gitu.
1: Kita sekali berceramah di tingkat aliyah itu sebanyak 2 orang kak. 2 orang di tingkat tsanawiyah, 2 orang di tingkat aliyah, dan 2 orang di tingkat takasub.
0: Oke. Dan bisa diceritain juga gak sih, dan teman-teman Pro 2 mungkin pengen tahu juga nih gimana persiapan Maulana sebelum mengikuti lomba ini sehingga mencapai juara 2 nih Maulana.
1: Dari judul ceramah yang paling utama kak, menentukan judul ceramah. Setelah itu kita mengikuti isi dari ceramah kita tersebut.
0: Oh gitu.
1: Hadis.
0: Tapi untuk prosesnya seperti apa? Ada kesulitan atau mungkin Maulana ngejalaninya rileks saja karena selama ini udah dipelajari semua nih untuk materi-materinya.
1: Kesulitannya itu bagaimana cara kita menyampaikan ceramah kita ini kepada para pendengar yang mayoritas pendengar SMP ataupun agak. Jadi kita harus menyesuaikan ceramah kita sama para pendengar kita. Itu saja yang mungkin yang agak sulit, kak.
0: Oh gitu ya, jadi di saat berceramah itu mungkin harus tahu dulu nih sasarannya siapa gitu ya. Tapi untuk selama proses di pesantren mungkin ada kurikulum atau mungkin pembelajaran mengenai ceramah ini enggak sih Maulana?
1: Lomba itu aja sekalian latihan. Jadi belajar contoh dari kakak-kakak tingkat, dari senior-senior belajar sama guru-guru kalau di sini namanya kak.
0: Oh gitu. Tapi kan pastinya di saat kita belajar, proses belajar dengan lomba kan pasti beda nih rasa gugupnya. Mungkin ada tantangan terbesar ya Maulana hadapi saat kejuaraan kemarin, atau mungkin rasa gugup Maulana saat tampil itu seperti apa nih ceritanya?
1: Waktu kadang ada yang hilang bagian sebagian siswa kita karena gugup mungkin ramai.
0: Terus ngatasinya seperti apa tuh?
1: Cara ngatasinya kak, dengan cara sebelum mulai ceramah kita berwudu dulu atau menenangkan gitu.
0: Oke, itu cerita-cerita soal kejuaraan mudarobanya ya tuh Maulana ya. Nah, mungkin teman Pro 2 juga ingin tahu nih, sejak kapan sih Maulana mondok di pesantren ini dan kenapa Maulana memilih belajar di pesantren nih Maulana? Itu jatuhnya waktu tahun 2021 itu jenjang sekolah SMP atau udah SMA? Baru masuk SMA ya? Maulana?
1: Boleh bercerita juga?
0: Iya boleh dong, boleh.
1: Jadi awal mungkin masuk pesantren ini karena waktu dulu waktu ayah sama ibu bernazar, ayah bernazar. Jadi seandainya kalau dapat anak cowok laki-laki pertama, maka akan diserahkan oleh kitab katanya. Alhamdulillah lahirlah saya kak, anak pertama laki-laki dari 5 bersaudara. Dibilang sama ibu sudah lulus SD, kata ibu disuruh sama waktu dalam kandungan ayah bernazar kalau dapat anak laki-laki disuruh masuk pesantren gitu. Tamat SD, waktu masuk SMP disuruhlah masuk pesantren, tapi sayangnya nggak mau kak, belum ada pikiran buat
0: pikirannya masih mau main-main gitu ya.
1: Terus setelah tamat SMP disuruh lagi sama ibu untuk melepaskan nafas dari ayah ini. Jadi masuk di waktu masuk SMA.
0: Oh gitu, makanya masuknya pas jenjang SMA ya Maulana ya. Tapi selama di pesantren nih Maulana, waktu awal-awal masuk pesantren, terasa nggak sih perbedaannya rutinitas keseharian Maulana saat sekolah tapi pulangnya ke rumah sama selama jadi santri nih?
1: Belajarnya malam itu, kalau sekolah kan kita belajar siang, di pesantren pengajinya malam, cuma itu aja perbedaannya.
0: Kalau untuk jauh dari rumah, jauh dari orang tua, rasanya gimana nih pas di awal-awal masuk pesantren?
1: Kebetulan kak, jarak pesantren dari rumah lumayan dekat karena terlalu jauh.
0: Jadi tetap ada perbedaan dong. Kalau misalnya pulang ke rumah kan langsung ketemu orang tua nih. Tapi kalau pesantren kan nggak harus belajar mandiri, semuanya dikerjakan sendiri. Maulana? Gimana nih perbedaannya? Kalau misalnya sekolah biasa kan kita pulang ke rumah, ibaratnya tuh mau makan udah disiapin nih sama orang tua, sama ibu. Tapi kalau di pesantren kan kita diajar untuk mandiri nih. Kaget gak sih waktu awal-awal masuk pesantren?
1: Awal-awalnya kaget. Kurang terbiasa mungkin karena udah nyaman di rumah. Jadi di sini sendiri lumayan kaget satu bulan pertama juga.
0: Lumayan kaget ya? Kaget ya. Terus gimana tuh ngatasinnya?
1: Sering berjalan waktu ya, Kak. Jadi udah terbiasa juga.
0: Oke. Tapi untuk membagi waktunya gimana nih Maulana selama pesantren ini untuk antara belajar, ibadah, dan kegiatan ekstrakurikulernya?
1: Belajarnya kan kak, di pesantren ini kita mengaji malam. Itu yang wah mengajinya malam dari maghrib sampai jam 9 kak. Tapi kalau udah tingkat atas mengajinya malam sama pagi.
0: Oh, ada perbedaannya ya? Sejauh ini dari tahun 2021 ya Maulana ya? Sampai 2026 nih, ada nggak sih tantangan terbesar yang Maulana rasain selama menjadi santri nih? Boleh diceritain nih ke teman Pro 2.
1: Itu kak, menghadapi bagaimana cara kita menghadapi orang ramai gitu. Tentang itu juga lumayan sulit kak. Bagaimana cara kita agar didengar oleh orang lain gitu. Bagaimana cara kita menyampaikan suatu ceramah ke orang lain agar diterima dengan baik dan tidak membuat orang lain bingung kak.
0: Kalau untuk tantangannya menjadi santri? Selama dari tahun 2021 nih, pas Maulana masuk pesantren sampai dengan saat ini, ada nggak sih tantangan terbesar yang Maulana rasain selama menjadi santri nih? Oke. Dan mungkin nanti kita bakal balik lagi ya Maulana ya. Kita bakal ngulik lagi nih kira-kira setelah lulus dari pesantren nih Maulana cita-citanya mau jadi apa sih? Tapi nanti ya teman Pro 2 setelah yang mau lewat satu ini tentunya.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: juga Maulana di sore ceria ini ya teman pro 2 ya. Tadi kita udah cerita-cerita sedikit nih bareng Maulana mengenai gimana sih kegiatan Maulana di pesantren dan kenapa Maulana mau masuk pesantren. Tapi kita mau tahu juga nih Maulana, apa sih cita-cita Maulana ini setelah nanti lulus dari pesantren nih Maulana?
1: Saya pengen jadi guru, pengen mengajar itu, Pak.
0: Jadi guru gitu ya?
1: Guru.
0: Oke, tapi gimana
1: ya,
0: nih?
1: Seiring cara di pesantren,
0: dan untuk hubungan sendiri nih dengan ustadz atau mungkin ustazahnya dan sesama santri gimana sih Maulana? Enak nggak sih selama di pesantren nih?
1: Laki-laki semua, kalau di guru panggilnya aku, Kak. Guru itu dipanggil tuh.
0: Oke, artinya apa tuh?
1: Guru, itu kalau di surau namanya guru tuh,
0: guru
1: yang dituakan.
0: Oh, yang dituakan gitu ya. Nah, sejauh ini nih dari tahun 2021 sampai 2026 kan udah 5 tahun ya Maulana ya di pesantren ya. Nah, gimana nih menurut Maulana sendiri kelebihan pendidikan selama di pesantren dibandingkan dengan waktu Maulana sekolah di sekolah umum nih Maulana?
1: Utamanya mungkin cuma pelajaran agama PAI atau Quran Hadis gitu. Tapi kalau di pesantren kita belajar semua hal, Kak. Mulai dari pertama Al-Quran kita belajar, kita juga belajar fikih, kita juga belajar tasawuf dan kitab yang kita pelajari di pesantren. Lebih mendalami lah kalau di pesantren kalau masalah agama, Kak.
0: Oh gitu ya. Tapi Maulana nih kan kemarin udah menjadi juara 2 ya dalam kejuaraan muhadarah ya Maulana ya. Nah sebenarnya arti muhadarah sendiri bagi seorang santri ini apa nih Maulana?
1: Kalau muhadarah itu sebenarnya tak hadir, Kak, menghadiri. Jadi kan kita saling menghadiri satu sama lain sesama santri. Ketika seorang berceramah, kita menghadiri mereka berceramah. Begitu juga sebaliknya, Kak. Ketika mereka ceramah, kita juga menghadiri mereka. Itu yang dikatakan muhadarah, saling menghadiri.
0: Oh gitu. Jadi ibaratnya tuh di saat mereka ceramah kita hadir, di saat kita ceramah mereka juga hadir. Jadi saling menghargai gitu ya kalau boleh dikatakan ya Maulana ya. Nah, untuk di pesantren sendiri, kegiatan muhadarah ini itu seberapa sering sih dilaksanakan, Maulana?
1: Kalau kegiatan muhadarah ini, kita selalu setiap minggu pasti ada, Kak. Satu kali seminggu pasti ada.
0: Oh, satu kali satu minggu itu pasti dilaksanakan gitu ya? Nah, biasanya tuh bahasa yang digunakannya itu bahasa apa nih?
1: Kalau bahasa yang digunakan, kita menggunakan bahasa daerah sini, yaitu bahasa Minang, Kak. Jadi ada bahasa Indonesia, cuma sedikit-sedikit, kebanyakan bahasa Minang.
0: Oh gitu. Kenapa tuh yang digunakan banyak bahasa Minang? Apa karena emang di sana daerah sana atau gimana nih?
1: Karena kebanyakan orang daerah sini juga. Jadi biar mudah dipahami sama pendengar.
0: Oh gitu. Boleh nggak sih dijelaskan secara spesifik pesantren Maulana nih tepatnya di daerah mana sih?
1: Di Kandike, Korong Lubuaro, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
0: Oke, dan Maulana sendiri asli dari sana nih?
1: Ya, asli dari sini juga, Kak. Cuma beberapa meter mungkin.
0: Ini kan udah 5 tahun ya Maulana ya, dari 2021 sampai 2026. Nah, kira-kira Maulana sampai kapan nih di pesantrennya?
1: Kita depannya menyelesaikan pendidikan di pesantren, jadi kita bisa kalau mau kuliah, mau kuliah langsung atau kerja gitu.
0: Berarti kan jatuhnya kalau misalnya di sekolah umum itu kan kalau Maulana tadi masuknya dari SMA otomatis kan cuma 3 tahun ya. Itu udah lulus SMA dan Maulana bisa langsung ke jenjang perguruan tinggi nih. Tapi ini kan Maulana di dalam pesantren udah 2001, 2002, udah 5 tahun nih. Berarti jatuhnya kalau disamain sama sekolah biasa itu jenjangnya udah aturannya udah semester 4 kan kalau kuliah ya?
1: Juga ada satu lagi buat cerita kan.
0: Gimana
1: Jadi
0: tuh?
1: Waktu SMA kan kelas 3 kan pemilihan masuk kuliah itu kan. Jadi sempat ada satu tahun saya masih bimbang antara memilih kuliah atau melanjutkan lagi. Jadi merasa bimbang kan. Waktu kelas 3 kan. Jadi dulu mau lanjut kuliah atau lanjut mengaji, dua-duanya sama bagus kan, ya? Sama-sama bagus dua-duanya, tapi kita timbang niat hati juga kamu kuliah, tapi kalau menunjukkan mengaji juga sayang rasanya ya, udah 3 tahun soalnya.
0: Jadi akhirnya Maulana mendalami ngaji gitu ya?
1: Orang tua tidak memaksa, itu kata orang tua itu kita punah, mau kuliah boleh, dan melanjutkan ngaji juga boleh. Jadi akhirnya saya memilih untuk mengaji.
0: Oke. Dan nanti saat lulus dari pesantren nih Maulana mau melanjutkan kuliah lagi nih. Jurusan apa nih kalau boleh tahu? Oh, sesuai dengan cita-citanya mau jadi guru ya. Nah, Maulana nih, mungkin di saat Maulana ikut kejuaraan Muhadarah kemarin nih, ada nggak sih kesulitan yang Maulana rasakan atau Maulana alami nih saat menyampaikan ceramahnya? Dan gimana cara Maulana nih mengatasi kesulitan saat Maulana sendiri menyampaikan, rasanya tuh udah ada nih di pikiran mau menyampaikan, tapi sulit untuk mengungkapkannya itu seperti apa gitu kan, karena saking gugupnya.
1: Yang waktu kesulitan yang saya rasakan mungkin waktu babak penyisihan atau perempat final lah, menuju babak final, kan itu temanya bukan kita yang menentukan lagi, temanya dari panitia. Jadi waktu tema yang diberikan, kita harus siap apa dan apa tema yang diberikan oleh panitia. Kesulitannya mungkin ketika biasa itu kita menyampaikan, kita sudah tahu apa yang disampaikan, tapi karena gugup, jadinya hilang. Mungkin itu kalau dialihkan saja, gak dialihkan, tapi yang hampir-hampir mirip gitu, kayak yang mau disampaikan, diganti saja.
0: Oh, seperti itu ya. Jadi di saat Maulana ikut kejuaraan Muhadarah ini, sebenarnya dari awal itu Maulana udah punya target nggak sih yang ingin Maulana capai? Oh, dari awal ikut lomba atau dari awal ngedaftar nih, aku harus jadi juara nih? Atau emang ikutnya karena mau coba-coba aja atau gimana nih Maulana?
1: Program wajib di pesantren kami ya.
0: Oh, jadi semua santri wajib mengikutinya gitu ya?
1: Kalau target ingin saya capai, itunya saya ingin mengalahkan teman-teman ya. Secara teman-teman, sebab teman-teman lain sama besar, mereka udah dulu dari saya masuknya. Mereka waktu tamat SD masuk ke pesantren, sedangkan saya baru tamat SMP baru masuk pesantren.
0: Oh,
1: mau ngejar tema.
0: Oh gitu ya, mau ibaratnya tuh mau apa ya, walaupun persaingannya antar santri ini tapi tetap ya persaingannya persaingan sehat dan gak ada yang main sikut-sikutan gitu ya Maulana ya. Oke, tapi dari kejuaraan ini atau mungkin selama ikut Muhadarah ini, pelajarannya paling berharga yang bisa Maulana ambil apa sih?
1: Yang pertama mungkin dengan situasi yang mendesak gitu aja kak. Bagaimana cara kita berpikir di bawah tekanan gitu.
0: Dan juga mungkin meningkatkan rasa percaya diri juga untuk ngobrol di depan umum ya. Nah, ada nggak sih tips-tips yang mungkin bisa Maulana bagikan nih bagi para santri yang mungkin masih takut tampil di depan umum nih Maulana?
1: Kalau dari saya, coba dulu kak. Soalnya kita tidak tahu kalau sebelum kita mencoba. Kalau seandainya kita coba, kita gagal pun, kita jadikan pembelajaran tersebut. Hal tersebut kita jadikan pembelajaran. Tapi seandainya kalau kita tidak mau mencoba, bagaimana kita tahu diri kita sendiri?
0: Oke. Nah, Maulana, sedikit cerita lagi nih untuk kegiatan pesantrennya nih, perbedaan kalau misalnya belajar di sekolah biasa sama di pesantren. Kan tadi udah Maulana ceritain nih, kalau di sekolah biasa kan ada nih yang namanya ekstrakurikuler, tapi kalau di pesantren ada nggak sih ekstrakurikuler?
1: Ada
0: apa aja tuh? Dan tentunya itu wajib untuk semua santri ya.

0: pesantren itu istimewa bagi Maulana nih? Kenapa tuh dengan pertemanannya?
1: Pertemanan di lingkungan pesantren sama di sekolah jauh bedanya, Kak.
0: Apa perbedaannya?
1: Kalau di pesantren ini kita berasa seperti adik kakak gitu, lebih erat, Kak.
0: Karena mungkin intensitas pertemuannya lebih sering gitu ya?
1: Ya, mungkin nggak pertemuan gitu. Jadi kita ini nggak ada sih.
0: Oke, dan tentunya di saat misalnya nih kita sekolah biasa ketemunya mungkin hanya beberapa jam dalam sehari, tapi kalau untuk pesantren 24 jam full ya Maulana ya. Maulana? Maulana, halo.
1: Halo.
0: Mungkin di kalau misalnya sekolah biasa ketemu teman intensitasnya hanya beberapa jam, kalau di pesantren full 24 jam ya. Itulah yang membuat keakrabannya kali ya, yang terasa seperti saudara nih teman pro 2. Dan mungkin juga nih Maulana ingin menyampaikan kepada teman-teman juga khususnya teman pro 2 yang belum menjadi santri tapi ingin menimba ilmu di pesantren nih Maulana. Ada nggak sih pesan-pesannya biar mereka semakin mateng niatnya nih?
1: Itu pesannya, Kak. Jangan takut dulu, karena kan orang katanya pesantren itu ada bullying, ada cerita banyak. Mungkin karena udah mendengar itu, kitanya udah takut duluan. Tapi nggak cuma pesantren kayak gitu, ya. Teman-teman, coba dulu. Awalnya saya pun juga coba-coba kan masuk pesantren.
0: Tapi ujung-ujungnya nggak mau pulang.
1: Ujung-ujungnya cuma melepas. Awalnya cuma mau menunaikan nazar ayah aja. Ngaji sebulan itu berhenti, kata niat di hati. Tapi karena mungkin hubungannya asik, jadi keterusan sampai sekarang.
0: Oke, dan mungkin juga ada doa atau harapan gak sih untuk seluruh santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren nih Maulana?
1: Kalau dari saya, penekankan dan teman-teman semua, jangan sampai menyerah di tengah perjalanan. Jajan.
0: Oke, terima kasih Mia Maulana ya untuk ceritanya. Mungkin juga sedikit pengalamannya kepada teman-teman Pro 2 juga nih. Siapa tahu teman Pro 2 yang udah punya niatan ingin masuk pesantren juga seperti Maulana ya. Dan semoga dilancarkan untuk segala cita-cita Maulana nih, semoga bisa menjadi pendakwah yang sukses juga, dan cita-citanya menjadi seorang guru bisa terkabul ya Maulana ya. Ya, terima kasih Maulana untuk waktu dan ceritanya, dan teman-teman Pro 2 serta warganet nih, semoga pengalaman Maulana ini menjadi motivasi juga ya bagi santri lainnya atau juga nih bagi teman-teman yang ingin menjadi santri untuk terus mengembangkan kemampuannya, apalagi kemampuan untuk berbicara di depan umum dan meraih prestasi. Nah, semoga Maulana selalu sukses dalam perlombaannya dan terus berprestasi. Ya teman Pro 2, nanti Ulan bakal balik lagi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesan

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan, ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Ya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut
0: ke bawah. Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga kan sih.
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut.
0: Okay.
1: Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan.
1: Udahan.

0: terus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya kita harus tetap berjalan lagi gitu. Gak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
1: Benar.
0: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu, akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu,
1: bener.
0: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
1: Iya, ada fase sakitnya ya.
0: Iya.
1: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu. Iya,
0: bener,
1: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit, gitu-gitu. Oh itu gila sih.
0: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
1: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
0: Iya bener.
1: Nah itu tapi itu bohong guys. itu fana gitu.
0: Bener
1: itu fana.
0: Setuju.
1: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya. Bisa dibilang
0: iya,
1: tanpa pamit ya.
0: Iya tanpa pamit.
1: Nah gitu. dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
0: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapet demonya dari produserku, dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapet demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
1: Oke.
0: Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget.
1: Gitu.
0: Dari segi semuanya ya, gitu. Bukan cuma dari segi liriknya, gitu. Tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi. Aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah yaudah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
1: Betul.
0: Gitu jadinya kalau karena kita ngerjainnya borokan gitu ya borokan jatuhnya ya gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
1: Oh lumayan ya.
0: Iya
1: lumayan. 3-4 EP.
0: Satu EP
1: 3-4 bulan. Oke. Dengan isi 7 tadi ya.
0: Satu lagu itu udah rilis duluan, EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
1: 6 lagu nyusul, untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
0: Ya, oke lah ya.
1: Lumayan cepet lah ya, oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh, apa ya, maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada, coba tambahin ini dong kak gitu?
0: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget, jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget, ada marahnya juga,
1: galau mampus
0: pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget, dengerin harus tahu gue sesakit itu.
1: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya, kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih.
0: Iya.
1: Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
0: Iya, ada di bagian bridge.

0: itu bagian yang aku paling suka
1: paling
0: ya.
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih ya
1: di lagu ini. Paling sedih. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang, gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya.
1: Kalau nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Itu namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo nggak bisa menghormati orang lain dengan cara yang lo ngomong aja gitu.
1: Betul,
0: loh.
1: Betul. Gitu. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana lagi waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih. Itu, itulah itu, kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga.
0: Oh.
1: Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau.
0: Okay.
1: Lagu tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh.
0: Yeah,
1: posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pasti ya.
1: Masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksir oleh Kak Anggi ya.
1: Iya.
0: Oh oke, okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single, aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Ya, banyak tuh
0: lagu-lagunya.
1: Aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga, gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah alika banget.
0: Kesekira banget ini mah.
1: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman Brandu ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube-nya RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-801-05 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih katanya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan dia.
0: Ketakutan yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu banget untuk dihilangkan banget
0: okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, kita membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan. Gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate gak ya? Orang ini gak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka gak? Atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok gak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya itu juga nggak cuma bisa kita pikirin ya udah nih gue bikin lagu.
0: Kita nggak bisa idealis ya.
1: Kita nggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya tapi balik lagi kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengarnya.
0: Amin, semoga bisa relate ya ke orang-orang. Ya gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video. Yeah. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya. Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti story aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu, bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul, setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau
1: YouTube at MDGiko.
0: MDGiko, oke. Kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok gak?
1: Suka live.
0: Itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Kita tuh suka ini ya, kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, gitu bikin kan. Segmen sendiri ya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol, gitu kan, sambil nyanyi, gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak curhat gitu.
0: Nah.
1: Oh, aku bisa gini-gini. Guys, kita apa sleep dengerin curhatan dia.
0: Oke, okay. Sleep call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja?
0: Curhatin tuh Kak Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di 1 jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama 1 jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak kalian.
0: Masih ada 4 lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jangan bosan. Teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu teman Produ. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Ella Dekrisandara pamit dan juga
1: Alika Syakara pamit.
0: And bye-bye teman Produ.

0: dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudahlah bang, berangkat. Eh bentar-bentar bang, itu apaan bang?
1: Biasa, alat sentrum ikan.
0: Pakai sentrum bang?
1: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri, sekarang nyari ikan susah.
0: Nah, makanya bang, pakai sentrum gak hanya ikan yang besar yang mati, yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah, pada mati deh bang sentrum.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

kata-kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aqua planning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aqua planning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

www.rri.rfi.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi
1: video bullying atau pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
2: so, SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang tengah menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kompro 2 sesudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2026. Dan esok pagi hari, tepat pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, kami kembali menyapa teman Pro 2 FM, tepat di hari Kamis, di tanggal 10 September 2026. Teman Pro 2, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 10 September 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kok lagu barat semua ya?
1: Dunia malu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: akal.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan itu. Itu nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasi itu. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

0: pekerjaan saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio, sejarah kemaritiman.
2: Butir, butir, pasir di
0: audiolibrary.rri.co.id.

0: cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal, batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi, sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian, ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada-Ku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan N5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek. Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Jadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Teman Pro 2 masih di Spada nih, selamat pagi teman Pro 2. Wah, siapa nih ngawalin aktivitas paginya itu dengan sarapan terlebih dahulu. Sarapan di pagi hari ya, itu memiliki banyak manfaat untuk tubuh nih. Mulai dari jaga sumber energi, lindungi tubuh dari berbagai penyakit, lebih fokus, dan bantu nurunkan berat badan. Nah, sarapan ini akan membuat kamu nggak terlalu lapar pada siang hari ya, sehingga bisa cegah untuk konsumsi makanan berlebih. Namun teman Pro 2 yang harus diingat ya, pilihlah menu sarapan yang sehat dan dapat bantu nurunkan berat badan. Ya, minimal ya tetap menjaga tubuh kita tuh, berat badan tubuh kita tuh di ambang batas gitu ya. Nah, menu sarapan terbaik untuk diet yang bisa kamu pilih itu adalah makanan yang kaya akan serat dan protein. Nggak hanya makanan ya, minuman untuk sarapan tuh juga harus kamu perhatiin loh teman Pro 2. Yang pertama ya, kopi. Buat kamu pecinta kopi, ada kabar baik nih. Rupanya, kopi itu masuk dalam daftar minuman terbaik untuk sarapan. Namun untuk menurunkan berat badan, itu disarankan konsumsi kopi hitam tanpa tambahan gula maupun krim. Kalaupun ya terpaksa banget gitu ya untuk makan untuk pakai gula, ya udah deh, gula rendah kalori. Karena ya kopi itu ngandung kafein, yaitu ini stimulan yang dapat dukung pencernaan lemak, pemecahan lemak. Pastikan kopi nggak ngandung krim ya, gula atau bahan lain yang menambahi kalori. Maka nih, kopi itu bisa jadi minuman penurun berat badan kamu ya teman Pro 2. Ini yang diungkapin oleh Lauren Manacker, seorang ahli gizi, kepada Etis ya. Dan ada lagi nih teman Pro 2, kayak cuka apel. Nah itu apakah bahaya atau enggak nih? Karena kan di pagi hari kita pakai cuka nih teman Pro 2. Ternyata teman Pro 2, cuka apel tuh udah jadi obat dan bahan masakan populer selama berabad-abad nih. Popularitasnya tuh bukan tanpa alasan. Cuka apel tuh menawarkan segudang manfaat untuk kesehatan. Mulai dari bantu nurunin berat badan, kontrol kadar gula darah, ngatasi gangguan pencernaan, serta nurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Nah, dilansir dari CNN Indonesia, dari India Times ya, belum ada bukti ilmiah tuh yang cukup ya untuk menentukan waktu terbaik minum cuka apel untuk nurunin berat badan. Namun teman Pro 2, ada beberapa bukti yang dukung fakta bahwa minuman cuka apel pertama kali saat memulai hari itu dapat mempercepat penurunan berat badan dan mempercepat pembakaran lemak. Selain itu nih, karena fungsi utamanya sebagai agen detoksifikasi, segelas air cuka apel di pagi hari itu dapat membersihkan racun dari tubuh dan jadi awal yang segar nih untuk keseharian ya. Terus teman Pro 2, direkomendasikan untuk konsumsi 1-2 sendok makan cuka apel dalam sehari atau 15-30 ml. Nggak disarankan untuk konsumsi lebih dari dosis ini ya teman Pro 2. Jadi 1-2 sendok aja. Ada yang make gelas, nah itu tuh yang bahaya ya. Kalau misalnya kamu pertama kali coba ya, coba deh konsumsi dalam jumlah kecil dulu, mungkin 1 sendok gitu. Atau kalau enggak setengah sendok makan ya pada awalnya ya, dan secara bertahap tingkatkan hingga 2 sendok makan. Kalau misalnya kamu ngalamin sakit perut atau sensasi terbakar setelahnya, kurangi deh jumlahnya ya, atau encerkan lebih banyak dengan air. Nah, sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk memastikan nih bahwa ya hal ini tuh aman dan disesuaikan dengan kondisi tubuh kamu. Terlebih ya kalau misalnya kamu memiliki riwayat penyakit asam lambung tuh teman Pro 2.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Tindakan prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Iyalah, segitunya. Emang kenapa?

akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami

0: dalam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Contohnya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

kayak minuman penurun berat badan yang bisa dikonsumsi di pagi hari. Kalau tadi ada cuka apel, terus kopi. Nah, kali ini gimana dengan teh ya? Sebenarnya teman-teman berdua, ini udah bukan rahasia lagi bahwa teh hijau ya khususnya itu sering dijadikan minuman yang rutin dikonsumsi saya diet. Studi itu nunjukin bahwa teh hijau itu dapat mempercepat proses pembakaran lemak dan juga meningkatkan performa saat berolahraga. Nah, ini ya teman-teman berdua. Sebenarnya gimana ya? Karena orang rumah aku itu dia berkarir juga gitu ya di salah satu PT PT farmasi itu membro dua. Jadi ya dia tiap tahunannya ya, sebenarnya bukan tiap tahun ya, tiap bulanannya tuh itu membro dua itu ada acara undangan tuh dari apalah gitu ya, kayak perkumpulan setiap setiap PT gitu itu membro dua. Nah, karena istri aku tadi dia karirnya di sana teman pro 2. Nah, pernahlah gitu. Sebenarnya udah sering gitu ya. Tiap bulan sebenarnya paling lama tuh 2 bulan sekali itu ada acara kumpul undangan di Hotel Bintang 5 gitu teman pro 2. Nah, waktu itu aku pernah nyoba ikut gitu ya. Dan waktu itu makan makan di Hotel Bintang 5 nih teman bro 2. Kok aku jadi ragu ya? Kayak ini bukan soal sombongnya, bukan untuk menyombongkan ya teman bro 2. Ini masih ada nyangkut tentang teh hijau. Jadi makanannya itu teman bro 2, kita bebas ngambil daging, bebas ngambil bagi aku ini makanan yang kalorinya tinggi banget teman bro 2. Dan itu bisa kalau misalnya kita punya penyakit yang apa nama darah tinggi terus juga kolesterol, nah ini bakal cepat naik gitu teman pro 2. Nah, akhirnya teman pro 2 setelah akhir sesi ya, akhir sesi makan, nah itu dikasih teh. Setelah aku buka itu teh hijau tanpa gula. Dan di situ ya pelayannya tuh bilang kayak gimana ya, dia bilangnya ini khusus harus setiap yang baru keluar dari sini gitu, sebelum keluar dari tempat makan ini gitu katanya, restoran ini, itu harus konsumsi teh putih. Kami memastikan agar pelanggan kami yang keluar dari sini katanya itu nggak ada yang namanya darah tingginya kumat, terus juga kolesterolnya kumat. Nah, jadi aku nanya tuh, emang gimana nih kok yang disediain teh hijau? Nah, ternyata mereka udah neliti itu teman pro 2. Jadi itu adalah apa ya, kayak pelayanan ekstra dari mereka setelah kita puas dengan makanan di sana yang mungkin bisa naikin kolesterol gitu ya. Nah, mereka juga memberikan penanganan tuh gitu untuk pelanggannya setelah keluar dari situ nggak kenapa-napa gitu ya, dengan cara ya teh hijau. Nah, ternyata memang produk memang iya ya, teh hijau tuh dapat mempercepat proses pembakaran lemak dan juga meningkatkan performa saat olahraga. Dan teh hijau tuh secara alami ngandung EGCG, senyawa yang dapat dukung pembakaran lemak dan halangin pembentukan sel lemak baru. Nah, ini itu jadi menjadiin teh hijau minuman sarapan penurun berat badan yang sangat baik nih. Ini dikatakan oleh Kemenaker juga nih. Dan nggak hanya membantu menurunkan berat badan, teh hijau itu juga memiliki berbagai manfaat lain untuk kesehatan, mulai dari cegah diabetes, meningkatkan kesehatan otak, jantung, hingga mengurangi risiko kanker tertentu, teman pro 2. Jadi kalau teman pro 2 pernah nih ya, tahu ada pelayanan yang aku bilang tadi, bisa ngobrol nih di WhatsApp pro 2 ya. Pernah nggak kamu dapat pelayanan di situ dan di mana nih? Pasti tahu ya yang pernah kesana pasti tahu tempatnya tuh teman pro 2. Itu bagi aku pelayanan yang ekstra banget, yang puas banget gitu ya. Dan mereka nggak hanya menyajikan makanan yang lezat dan mewah gitu ya, tapi juga mereka memikirkan pelanggannya setelah ini gitu. Setelah ini mereka harus baik-baik aja gitu teman pro 2. Tapi untuk minum penurun berat badan yang bisa dikonsumsi di pagi hari itu nggak hanya teh hijau aja.
Ternyata nih teman pro 2, bagi kamu yang nggak punya riwayat asam lambung ya, lemon dan madu itu juga, ini dilansir dari CNN Indonesia, campuran lemon, madu, air hangat, ini dapat bantu nurunin berat badan. Dan minuman satu ini itu juga kaya akan antioksidan dan serat pektin nih. Minuman ini itu juga nggak hanya bantu membakar lemak aja nih teman pro 2, tetapi juga ngeluarin racun dari tubuh. Minuman campuran ini itu penting banget di saat perut kosong atau 20 menit sebelum sarapan ya, untuk hasil yang maksimal tuh katanya. Terus ada Infosec Water. Nah, kalau misalnya kamu pengen minum air putih yang dikonsumsi ya menjadi lebih lezat dan ada rasanya, mungkin kamu bisa coba Infosec Water untuk diminum di pagi hari. Kamu bisa nih nambahin lemon dan mint atau kayu manis dan apel ataupun bereksperimen dengan resep lain ya. Mint, terus rempah-rempah, lemon itu memiliki sifat pembakar lemak juga nih. Bahan-bahan tersebut itu juga dapat membuat kamu merasa kenyang lebih lama dan bantu mencegah dehidrasi. Itu tuh beberapa minuman terbaik ya untuk sarapan pagi yang bisa bantu nurunin berat badan. Selain itu teman pro 2, jangan lupa untuk menerapkan gaya hidup sehat ya. Kayak misalnya seperti konsumsi makanan kaya nutrisi, serta yang paling utama harus rajin olahraga. Selamat mencoba ya teman pro 2 ya. Semoga kita mendapatkan berat badan yang maksimal dan tubuh yang ideal tuh teman pro 2.

0: Sorry, saya terburu-buru.
1: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
0: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
0: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
0: Eh, anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
1: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri